0: da ake yi domin nuna bambancin mujinta a wani lokacin ma har da bambancin asiri akan nade hannu da zali wato kara domin baiwa hannu damar sandarewa ya zama tamkar tabarya ko kuma ya zama tamkar itace domin baka damar yin galaba akan abokin karawarka akan gidan bane babu riga a jiki sannan kuma babu takalmi inda alƙalin wasa yake tabbatar da cewa an bi dukkanin ka'idojin da ke tattare da wasan tunda aka alakanta wasan da al'ada da kuma jarunta aka fara samun mabambantan ra'ayoyi akan su waye asalin ɗan danne inda mahauta suke ganin cewa sana'a ce da aka san ta tun kaka da kakanni
1: to ka san mu a kwata

0: Dambe Ibrahim dan Kanawa ya bambanta da sauran matasan Dambe. Inda yake Dambe babu sinji. Kuma al'umma na son kallon Damben shi. Inda suke iyo a duk lokacin da shugo kallo kuma yake karawa da abokan karawarsa. Abin tambaya a kode shi shine su wake daukar dawanyen Dambe. Sannan kuma su waye magoya bayan Dambe.
1: Wato magoya bayan Dambe sun kashi kamar kashi 7 ko 8. Na farko shine shi